0: WFMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih menjadi pertanyaan, kenapa setiap jam 10 malam banyak sekali kegiatan-kegiatan random yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah, wes ngerti kok iki lagi diet Del, malah golek ini mukbang nasi padang. Ya wassalam, wetengmu ngelek rucukan.
1: Tapi aku pernah loh, aku tuh lagi, ya ada lah ya, gempuran-gempuran kehidupan gitu. Aku nonton sendirian buat pertama kali Del.
0: Nonton?
1: Karena, iya, nonton bioskop. Aku tuh gak pernah nonton sendirian dengan kondisi apapun itu. Mau lagi senang filmnya atau enggak, aku gak pernah.
0: Oke.
1: Itu pertama kali aku nonton bioskop sendirian, yang paling malam. Berarti itu sekitar jam 9-an lah ya.
0: Di salah satu mall?
1: Yes. Terus kan selesai sekitar jam 11. Itu kan masih, aduh ini harus dilempiaskan gitu kan. Harus dilampiaskan dengan makan nasi padang. Jadi jam 11 malam aku makan nasi padang sendirian.
0: Kue raka botan say.
1: Ah, bodo amat, kayak kehidupan gitu gak sih?
0: Kue santan, kue makan apa pada saat itu labu he?
1: Ayam biasa, goreng. Tapi kan tetap pakai kuah-kuahnya.
0: Aduh,
1: ya, namanya kehidupan Del, harus diasupi Del.
0: Iya sih. Cuman kayak ngerti gak sih sahabat suara, itu tuh posisinya saya emang lagi diet kan sekarang. Jadi makanan nasi padang tuh rasanya aku udah lama banget gak makan.
1: Oh gitu, karena loh. Emang ya bisa dibilang ntar dulu deh gitu.
0: Sabar ya say,
1: yes,
0: gitu kayak tunggu lingkar perut kita agak sedikit lebih menyusut lagi ya Wak.
1: Benar.
0: Gitu kan. Lah ini kok gue rekon-rekon dadak golek mukbang nasi padang. Ah yang apa morning afternoon?
1: Apa tuh? Oh iya iya iya. Morning afternoon katanya mau dibuka di Jogja juga kan?
0: Katanya juga tuh morning afternoon with the tunjang,
1: yes,
0: you
1: yes,
0: know,
1: yes, yes, benar-benar
0: with the telur barendo. Ah nice apa ya? Esok kue ngomong ke sego padang kipi ya mbak ya cari kue ki diet. Ya namanya juga kehidupan ya.
1: Itu
0: kan?
1: Lagi kehidupan.
0: Omongan seringkali berbanding terbalik dengan realita.

0: Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi kalau sarapan kayak gini enaknya apa ya sahabat suara? Saya tuh lagi kepikiran pengen soto, aku pengen buat soto.
1: Oh, iya,
0: tenan.
1: Soto enak sih.
0: Asli. Soto apa ya? Sing kalau saya tuh tipe orang yang sotonya tuh yang penting adalah teman-teman itu banyak.
1: Maksudnya?
0: Gorengan. Oh. Harus ada gorengan. Paman soto nih enak, gorengan nih apa ya? Hampa. Kurang menurutku ya.
1: Benar.
0: Menurutku aku tipe yang makan kalau misal ditawarin misal ngajakin makan soto, ayo, neng ono gorengan ira, ono gas.
1: Spesifik gorengan apa Del? Atau yang semuanya aja?
0: Mendoan.
1: Oh malah mendoan.
0: Mendoan.
1: Mendoan, iya.
0: Tempe-tempe, tapi yang kering itu.
1: Kalau mendoan bukan kering, mendoan yang lembek.
0: Berarti kia apa ki?
1: Tempe.
0: Tepung.
1: Tepung. Kok jelek.
0: Tepung.
1: Ya?
0: Kok rame nak ya?
1: Iya kok nggak.
0: Apa ya?
1: Nggak cocok ki.
0: Apa ya namanya apa ya? Sabar-sabar. Pokoknya tempe goreng ono lah. Tapi yang harus ada kulit, yang ada ini ya.
1: Tepungnya.
0: Tepungnya kan lo. Enak banget.
1: Jujur enak.
0: Enak.
1: Kalau tahu kurang ya.
0: Tahu kurang.
1: Soalnya ada isinya.
0: Kayak dia memberikan cita rasa lain dari isi-isinya itu nanti metu kan kode.
1: Si pakar soto, benar-benar dia metu isiannya kan? Jadi keluar kayak loh, kok jadi tambah kondimen di soto.
0: Nah, itu sedikit mengganggu cita rasa soto.
1: Soto sate-satean, iya enggak?
0: Sate-satean larang.
1: Jawaban tidak sesuai dengan isi dompet memang.
0: Lah, selain kita memikirkan cita rasa, memikirkan budget, Bro.
1: Iya, memang benar.
0: Makan soto kui ketika banyak kondimennya, tantangannya adalah rakros gak ngerti-ngerti entah akeh.
1: Iya, setuju.
0: Padahal rasanya kayak ya, padahal gue makan soto ngono ki rasane gitu kan, sahabat suara. Tapi kok ngerti-ngerti 30 ya ki aku tuku apa wae ya, kita ger soto deh.
1: Aku pernah habis nyoba soto di daerah kurang tahu ya aku itu maksudnya Cebongan apa daerah yang Melati-Melatian sana.
0: Mm-hmm.
1: Itu kalau mau diancer-ancer dari ini pasar Cebongan, itu ke selatan dikit dulu, baru ada kayak Polres ya, pengelola ya, Kompolres sih,
0: yeah.
1: Polisi-polisi itulah ya, itu ke barat.
0: Terus
1: nanti ada belokan kecil ke kiri, udah gitu doang. Dan emang agak bluso, jadi bener-bener kalau kamu di sana, pemandangannya sawah, semuanya sawah, kanan kiri depan belakang sawah.
0: Itu tipe soto apa?
1: Itu soto ayam kampung, namanya soto ayam kampung Yumuji.
0: Ono gorengan ya?
1: Ada, panas.
0: Wah, kui. Sing, tipenya sing kimbli-kimbli atau dia yang garing?
1: Kering. Kui. Wah, bener-bener bisa atas kriuk, Del. Enak banget.
0: Apa ya, kaya esok-esok kaya ngomong kayak gini, Kiki. Tapi ini enak ngono ki lho.
1: Iya, mungkin emang,
0: aku lagi pengen banget soto, cuman beberapa waktu ini tuh lagi belum dapat waktunya nih gue makan soto.
1: Oh, gue makan soto. Bagus.
0: Senengnya lagi diet ki. Meh mangane le planning iso nganti seminggu dhisik ngerti.
1: Iya, paham. Tapi kalau misalnya soto yang buat diet harusnya aman sih, Del. Gorengannya yang dikurangin.
0: Nah, aku kan aku raisa bagian segini ya.
1: Tempe rebus misal.
0: Piye rasane? Mending aku makan soto bae. Tapi sahabat suara, kamu coba kasih rekomendasi kita soto, karena saya pengen soto ya lagian. Soto yang ada gorengannya. Spesifik harus ada gorengannya.
1: Tadi keripik ya.
0: Nek ra ono gorengane wis skip.
1: Tidak. Soto jenis apapun. Soto
0: apapun.
1: Sulung, soto bungsu.
0: Waduh.
1: Soto selalu sulung, silsilah.
0: Soto bungsu. Apakah itu bagian dari lagunya Kunto Aji, Mbak? Tolong. Soto sulung, soto sawah.
1: Iya. Lamongan masih oke.
0: Lamongan, soto kopi.
1: Aduh.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mas Rian.
1: Oi.
0: Gasik banget sambil ngasih rekomendasi. Katanya adalah kalau ngomongin soto, cobain soto ayam Pak Marto sampai dikasih gambari loh sobat suara.
1: Iya.
0: Tak aku kacamata iki serata sepuh.
1: Waduh boleh nenek barang sekali itu. Ya.
0: Oh, iki ini yang cabang. Oh, ono ning Taman Sari bareng.
1: Iya, berarti ini ada cabang pusatnya kata di dekat Kadipiro. Terus buka cabang juga di Kasongan dekat jembatan Kasongan gitu katanya.
0: Harganya juga rekomend. Ada gorengannya, sekalian mau minum es jeruk, es teh juga ada.
1: Bos. Mantap. Kamu apa? Kamu tim soto tadi dengan gorengan plusnya tuh minum es teh? Apa teh hangat? Apa jeruk panas atau es jeruk atau apa?
0: Es teh tawar sih.
1: Wih.
0: Ih kok sehat banget ya. Kayak pikir-pikir ya.
1: Sehat.
0: Eh tapi kemudian dari dulu aku kecil memang aku bukan tipe orang yang suka sama manis.
1: Oh, berarti gitu. Aman ya. Emang aman. Bukan yang pantangan tapi emang udah biasa.
0: Jadi begitu kalau orang tuaku kan mereka memang eyangku, ayahku gitu ngurangi manis-manis kan. Begitu aku nyobain, wah kok sebelum enak ya ngono kuwi. Jadi saya memutuskan untuk saiki es teh tawar ngono kuwi. Jadi ini orang bilang kan misal pengen kurus itu adalah cut gula.
1: Lah ini
0: wis tak cut. Iki sing kudu tak cut apa meneh ning awakku coba.
1: Hah? Ya seperti itulah apa? Ya. Seperti itulah kayaknya apa ya Del? Soalnya kalau gula juga
0: enggak.
1: Tepung juga kayaknya enggak yang cari-cari tepung banget kan kamu?
0: Cari-cari.
1: Waduh.
0: Kuih paling repot adalah bagian tepung sih.
1: Waduh.
0: Tepung tuh kayak part of cireng. Oh my god.
1: Waduh.
0: Hidupku kineng cireng bin nek kue ngerti bin.
1: Secireng itu ya. Dengan olahan apapun.
0: Cireng lovers.
1: Bagus sih, bagus.
0: Ada cireng bagus. Isi di deket UGM enak banget kue ngerti lah.
1: Tahu yang di bundaran perikanan.
0: Oh, aduh, kue enak banget ya.
1: Rasa apa?
0: Aku lebih suka cornet keju.
1: Spesifik, boleh.
0: Spesifik, langganan bos.
1: Wes.
0: Saking happy-nya semua orang, pokoknya aku tuh ngerti kue ada cireng paling endul se-Indonesia.
1: Kalau aku tuh ya, tadi yang ngomongin minum ya, aku tuh bukan tipe orang yang minum rasa tau Del. Minum rasa-rasa kayak teh, jeruk itu enggak.
0: Air
1: soalnya,
0: putih?
1: Soalnya, kalau menurutku ya, tombol ngelak tuh air putih. Kalau minuman rasa itu tombol pengin.
0: Tombol hati?
1: Wah, itu 5 perkaranya, Del. Terlalu kalau itu.
0: Oke.
1: Jadi emang enggak terbiasa minum-minum yang bukan air putih. Kalau waktu makan ya, kalau cuma pengen ya bisa beli termasuk kayak boba-boba kayak gitu. Gitu kurang.
0: Kalau lagi apa ya?
1: Pengen aja.
0: Mood aja kan.
1: Iya, bukan yang aduh, hari ini harus cari kopi, enggak juga.
0: Iya sih aku juga sih.
1: Aman.
0: Untungnya ya.
1: Kita sebenarnya enggak rewel ya, Del ya.
0: Orang.
1: Tinggal dinafkahi aja loh, kita tuh menerima loh.
0: Iya, Allah, asli niki awak dhewe iki. Nek aku ya, khususnya aku ya,
1: Pin.
0: Open-openanku ki gampang loh kuwi. Kayak kroto wae aku wis meneng kok. Sok kroto, sok dedek ngono kuwi ya kan. Mungkin memang aku sejenis unggas ngono kuwi. Coba sobat suara masih kasih kita rekomendasi soto yang enak menurut kamu.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat ya buat PSS Sleman. Pasti senang nih Brigata Kurva.
1: Asik. Punya kaosnya gak, Del?
0: Belum lagi.
1: Aku kemarin waktu ulang tahun nih suara yang pertama, itu aku pakai kaos PSS.
0: Keren.
1: Minjem. Loh, gak apa-apa dong.
0: Siapa tahu nih ada pendukung PSS Sleman yang melihat bahwa kita sangat juga menghargai begitu keras perjuangan dari PSS Sleman untuk bisa naik ke Liga 1.
1: Betul.
0: Dia kan promosi ke Liga 1. Siapa tahu kita nanti dikasih jersey-nya.
1: Apalagi kita domisilinya Sleman abis.
0: Saya Sleman.
1: Sleman, saya juga. KTP saya mana?
0: Saya
1: kota ya?
0: KTP ku kota ya? KTP mau apa?
1: Sleman, udah Sleman.
0: Tapi Pak Amin, jiwaku Sleman.
1: Asik.
0: Jiwaku Sleman, sebagai asik. Anak Sleman.
1: Karena semalam tuh Del, kan aku kan belum tidur jam 12. Kan kalau jam 12 ya mohon maaf, bening banget ya.
0: Betul.
1: Kayak suara-suara tidak ada nih. Yui. Tiba-tiba ada jedor-jedor. Apa itu? Apakah ada sesuatu yang menghebohkan? Apa jangan-jangan saya tertidur sampai di akhir tahun? Kok sudah ada kayak kembang api gitu kan?
0: Kok kamu tani banget, Shay?
1: Ya makanya kan bingung, Del. Makan bingung. Nol, okay. Apa nih jam 00 kok ada suara-suara? Ternyata waktu aku buka sosmed, PSS lagi ulang tahun ngerayain di daerah Jombor. Pantesan kedengeran sampai rumah aku. Dan waktu lihat sosmed, wah itu kembang apinya semegah itu, semeriah itu. Kamu tahu flyover Jombor?
0: Tahu.
1: Itu kan di atas tuh. Nah, itu di pinggir-pinggirnya kembang api warna merah tuh. Kayak wah.
0: Tapi
1: panjang.
0: Aku lihat di TikTok keren banget sih.
1: Iya, emang.
0: Kayak ada flare-nya juga kan. Mm-mm. Jadi benar-benar kayak langitnya dibuat jadi merah gitu.
1: Wah,
0: ya,
1: iya,
0: sahabat
1: iya.
0: Suara. Dihiasi dengan kembang api keren sih. Wah. Karena gimana ya, spesial ya tahun ini ya.
1: 50 tahun.
0: 50 tahun untuk PSS Sleman bisa bertanding dengan begitu luar biasa.
1: Kemarin juga habis promosi Liga 1, akhirnya
0: dia
1: balik lagi ke tahta tertinggi Indonesia kan ye.
0: Terus juga respect sekali untuk pendukungnya dari PSS Sleman alias BCS, Brigata Kurva ini. Karena jadi gini bro.
1: Apa-apa?
0: Mereka kan promosi ke Liga 1.
1: Benar.
0: Supporter ini punya jiwa loyalitas yang luar biasa dengan memberikan bonus sebesar 140 juta kepada para pemain PSS, bro.
1: Wow.
0: Dan itu adalah hasil penggalangan dana. Jadi dari supporter ini mereka bikin penggalangan. Uh-huh. Judulnya adalah Bonus Bosku.
1: Wes, keren.
0: Ini sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan tim untuk merayakan keberhasilan PSS.
1: Real solid.
0: Loyal sih menurutku.
1: Iya sih, benar sih.
0: Loyal sih.
1: Mm-mm.
0: Apa ya?
1: Soalnya kemarin kan berita yang terakhir ada yang bagi-bagi makanan tuh beberapa hari.
0: Mm-mm.
1: Ini ternyata lebih dar-dar lagi ya.
0: Bonusnya? Langsung.
1: Iya makanya.
0: Dari manajemen biasanya dapat kan?
1: Iya.
0: Dari manajemen dapat. Dari supporter, iya saya tuh.
1: Iya.
0: Misal kita meh nawarke menjadi pemain, kita tahu kapasitas. Ya
1: tahu,
0: kan?
1: Tahu.
0: Jadi dokter. Daripada,
1: ya,
0: daripada gadungan ya kan. Misal-misal PSS butuh MC.
1: Nah ini
0: kita berdua siap gitu kan. Siapa tahu dari MC kalau berhasil juga dapat bonus. Kan lumayan ya sih.

0: Katanya ada yang perlu diperhatikan di beberapa bagian Luas. Sih ya. Mm-hmm.
1: Karena info-infonya A1 nih dari Satlantas Jogja sendiri itu bakalan ada aksi damai forum diskusi transportasi online Indonesia. Di mana nanti bakal lewat beberapa ruas jalan di Jogja. Jadi mending kalau mau lewat beberapa nanti jalan yang kita sebutin ini, cari yang lain dulu deh. Takutnya kena macet, takutnya nanti malah terjadi apa-apa yang tidak kamu inginkan, tidak menyenangkan. Dah, mending cari jalan lain aja.
0: Jadi ini mulainya tuh jam 7:30 sahabat suara sebenarnya. Ini kegiatannya aksi damai forum diskusi transportasi online Indonesia. Dimulai startnya dari Stadion Maguharjo.
1: Yes.
0: Ini jam 7:30 tadi ya. Mm-hmm. Ke selatan, ke arah kantor Shopee Food.
1: Okay.
0: Ini mereka orasi nih, terus melewati GDJ Grab Ring Road Utara. Ini orasi juga.
1: Yes.
0: Sampai Simpang 4 UPN.
1: Oke.
0: Okay. Itu nanti mereka ke Jalan Seturan.
1: Uh-uh.
0: Nah, nanti ini ke kantor Maxim, mereka orasi juga.
1: Uh-uh.
0: Terus ke arah Jalan Solo.
1: Oke.
0: Okay. Habis dari Jalan Solo mereka ke Simpang 4 Galeria Mall, habis itu ke Bundaran UGM.
1: Yes. Terus juga info dari Satlantas Jogja, katanya sih nanti jam 9 itu masih ada juga, tapi ini wilayahnya di Kota Yogyakartanya. Mulainya dari kantor Gojek juga orasi, terus nanti ke jalan Kahar Muzakir tuh kayak Haji Muzakir ya?
0: Hah?
1: Kahar Muzakir tuh yang ya situ lah ya sahabat suara. Terus
0: pokoknya jalan Kahar Muzakir lah kue ya, Kahar Muzakir.
1: Cewek kalau ngomongin maps agak buta gitu kan, agak tolong dong. Terus lanjut lagi ke Simpang 4 Tugu Jogja, orasi juga. Ada lanjut lagi ke jalan Kleringan, lanjut ke jalan Yosudarso, jalan Abu Bakar Ali, masuk ke jalan Malioboro. Nah, nanti di kantor DPRD-nya orasi lagi. Dan di sana nanti bakalan ngarah ke selatan ke kantor Gubernur DIY. Itu nanti ngarahnya pokoknya dari Jalan Malioboro itu ke selatan aja.
0: Nah,
1: gitu.
0: Jadi perhatikan sahabat suara, kira-kira kamu mau lewat mana. Ya, jangan sampai kegiatan kamu jadi terganggu juga ya. Kan sudah ada pemberitahuan bahwa akan ada kegiatan dan lain sebagainya gitu. Diperhatikan. Arab lewat nanti ngono lho sahabat suara. Dan semoga saja untuk yang berorasi semuanya aman terkendali ya.
1: Yes.
0: Semuanya aman, lalu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Dan disuarakan juga bisa didengar.
0: Ah, iya. Semoga sampai ke telinga.
1: Ais.
0: Bukan hanya sampai ke telinga, juga ada aksi-aksi selanjutnya.
1: Aduh.
0: Yang bisa memberikan keuntungan untuk dua belah pihak.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso. Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
7: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Halo Jogja. Tau gak, ini tuh waktunya banget ya untuk kita bisa ngerasain namanya nongki tapi sambil kulineran.
1: Ah, ini dia, apalagi sambil nonton Kunto Aji. Bayangin kita nonton Kunto Aji, modalnya cuma 10.000 aja.
0: Apalagi coba, wajib agendain datang ke event Indomie Hype abis nyimek on the block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall, Jogja Society Atrium, lantai UG.
1: Wes, enak banget. Jadi kalian bisa nyobain langsung dua varian Indomie, ada mie nyemek Bangladesh sama mie nyemek Jogja. Dan spesial menu di ini bakal dimasak langsung sama Bu Siti yang emang punya warmindo mie nyemek legendaris di jam happy hour, jam 13.30 sampai 14.30 sampai jam 16.30 sampai jam 17.00.
0: Mau bawa pulang mie nyemek series buat di rumah bisa. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10. Dapat free tas yang bisa di customize. Pokoknya lucu banget. Nanti MC-nya ada Ali Jabang Bayi yang bakalan nemenin kalian nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya.
1: Terus juga ada tuh kalau kamu mau yang foto-foto, cakep. Di sana ada juga foto spot, ada juga merchandise station yang bakal bikin kamu manjain kalian juga yang saat ini bikin konten juga. Aduh, mantap banget, bisa banget nih ya. Pokoknya langsung gas aja deh.
0: Langsung aja sahabat suara, ajak temen nongkrong kalian, nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype abis mie nyemek on the block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja di Society Atrium lantai UG.
1: Apalagi nanti masih ada special perform-nya dari Kunto Aji buat nonton. Cukup tadi kan minimal 10.000 aja di booth Indomie. Pokoknya murah abis, ada encore band juga, dimension band, ada project by Detex yang bikin
0: Dexter.
1: Iya lagi Dexter.
0: Di teks. Mana konsep
1: Ini Dexter. Pokoknya bikin hype-nya sepanjang event, enak banget.
0: Udah, pokoknya jangan dilewatin lah sahabat suara ya. Di 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. See you there Indomie lovers.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara

kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 100.
1: Iswara.
0: Dengarkan Iswara di 101.4 FM Jakarta, 105.

0: warga Indonesia.
1: Akhirnya kamu pagi hari ini sarapan apa, Del?
0: Capcay, bro.
1: Oh, capcay ya.
0: Capcay.
1: Iya, ya, yang Jawa. Capcay.
0: Capcay. Capcay, terus mau misoa. Waduh, enak banget sih.
1: Waduh.
0: Terus apa main mayo? Tahu bakso.
1: Waduh, gurih-gurih semua ya.
0: Sosis solo.
1: Was. Oh, tapi, banyak ya? Kurang banyak. Minumnya itu.
0: Oh, aku butuh yang seger-seger ya.
1: Mau yang seger, yang ada milon-milon buah-buah gitu mau gak?
0: Boleh, yang penting ada diskonnya, Wai.
1: Ada, pasti kan ada.
0: Urepki masalah budget ya, Shay.
1: Iya memang. Kalau ini jelas ada, semuanya ada di Alfamidi. Apalagi sekarang ada promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Kamu cari icitan Milo Milk yang 300 mili. Yang beneran segernya, harga spesialnya di Alfamidi itu 6.900 dari 9.500. Jadi langsung aja, karena ini rasanya milonnya ngemilon banget. Tuh, enak banget kan?
0: Ngemilon banget.
1: Ngemilon banget.
0: Oh lah Kenzi, Kenzi. Oke, pokoknya kamu langsung deh sahabat suara kalau pengen gitu ya. Udah lagi panas-panas begini, butuh yang seger-seger. Coba deh kamu langsung ke Alfamidi. Borong semua produk baru di Alfamidi. Langsung belanja sekarang ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Geng, push!
0: Dong, ayo dong, ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: sama suara gledek.
1: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Ticus!
5: Seger! Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Dari Winston.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Leave the door open sahabat suara. Iki nek misal tak lakukan di dunia nyata ya. Wong tua aku mesti aku diketok tenan nggih Das Koison.
1: Kenapa?
0: Leave the door open? Ditinggal blak-blakan toh padha wae. Nek meh lunga ya dikancingi.
1: Bener.
0: Masa kowe meh lunga lawangmu diblak-blake sahabat suara. Aku iso dikancingin yang omah aku malahan.
1: Atau malah gak boleh masuk lagi.
0: Makanya misal kalau misal kamu besok gitu ya, tanggal 22 sampai 24 mau datang ke acaranya Indomie Hype Abis, nyemek on the block, yo jolali. Pintunya ditutup sih.
1: Iya, soalnya ini kayaknya acaranya bakalan se-hype itu, seseru itu, gimana gak seru. Kamu bisa nongkrong sambil kulineran, dan bisa nonton Kunto Aji, cuma modal 10 ribu aja. Kapan lagi coba kan? Caranya gampang banget juga, kamu tinggal datang aja ke event Indomie Hype Abis, nyemek on the block, tadi tanggalnya 22 sampai 24 Mei 2026. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuan Mall Jogja, Society Atrium Lantai UG.
0: Nanti kalian tuh bisa nyobain langsung dua varian Indomie. Ada mie nyemek Bangladesh dan mie nyemek Jogja. Spesial menu ini bakal dimasakin langsung sama Bu Siti yang punya warmi Indomie nyemek legendaris di jam happy hour. Itu di jam 13.30 sampai 14.30.
1: Yes.
0: Sama jam 16.30 sampai jam 17.00. Kalau mau bawa pulang, mie nyemek series buat di rumah itu bisa. Nanti ada paket cuma 10 ribu isi 3 atau yang 30 ribu isi 10. Ini nanti dapat free tas yang bisa di customize dan ini lucu bingit.
1: Tuh, apalagi tambah seru MC-nya ada Ali Jabang Bayi yang bakalan nemenin kalian nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang juga banyak hadiah lucunya juga. Ada nih foto spot juga, ada merchandise station yang makin manjain kalian saat bikin konten. Di Jogja Additional bakal ada special perform juga dari Kunto Aji yang wah, kapan lagi kan nonton Kunto gitu cuma pakai minimal 10 ribu aja. Nanti di boot Indomie pokoknya murah abis. Ada juga
0: boleh mohon maaf, boleh yang lebih jelas enggak? Cukup beli paket.
1: Iya, nah, paket.
0: Minimal 10.000 di boot Indomie gitu.
1: Bener, tenang aja.
0: Say, kita enggak buru-buru ngomongnya yang
1: keburu gitu. Pengen nonton soalnya.
0: Oh kan, iya, boleh.
1: Boleh juga menyemek kapan lagi kan?
0: Oke. Duh. Pokoknya murah banget lah sahabat suara. Ada encore band juga, ada dimension band, ada projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event.
1: Jadi langsung aja ajakin temen nongkrong kalian nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis. Mie nyemek on the block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuan Mall Jogja, Society Atrium Lantai UG. See you there, Indomie lovers.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
4: Ya, Alfamidi menghadirkan Geledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Geledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Power geng, push!
9: Dong, ayo dong, ya! Wifi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
8: Mau.
10: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
11: Sip the mood, feels good.
10: Choco Drink,
11: my mood booster.
10: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
5: Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram at Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Nanti sore kebayang sih sahabat suara, saya rencana mau lari lagi ke Jeron Beteng, terus pakai lagu Juicy Lucy, lantas jerantal sahabat suara. Biarkan sakit di hati, aku pindahkan ke kaki. Ah, sikap
1: Rusken. Kata-kata hari ini banget ya.
0: Habis itu langsung kepikiran aku mau ke Alfamidi sih.
1: Mau cari apa?
0: Pengen icitan melon milk yang 300 mili. Karena langsung kepikiran aku mau ke Alfamidi sih.
1: Mau cari apa?
0: Pengen icitan melon milk yang 300 mili. Karena ini lagi promo, kemana aku lihat tuh.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ku ingin jadi temannya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga.

88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, ditemani dengan lagu Alama dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Gimana kabarnya setelah long weekend banget ya sahabat suara? Kemarin dari, kalau saya yang ngerasainnya ya, dari hari Rabu sampai hari Selasa kemarin baru selesai. Kalau kamu tanya kenapa Rabu kemarin saya nggak siaran, itu saya dikerjain sama Ari Asyari. Saya kan karena ada acara ya, mau nggak mau saya mematuhi apa yang diinginkan oleh Ari Asyari. Ari Asyari bilang dulu kalau Barcelona is the best team. Ah, dengan sangat terpaksa ya karena saya ada kegiatan waktu itu. Ya udah saya iyain aja. Hari ini menjadi hari yang spesial untuk PS Sleman ya, untuk lokal sahabat suara, karena ulang tahun yang ke-50 di tanggal 20 Mei ini, dan menjadi tanggal yang sakral untuk para pendukung dari Arsenal. Pada akhirnya setelah lama bisa mengangkat piala yang menjadi saya fans Manchester United. Ini bikin deg-degan adalah videonya dari Saka sahabat suara. Ya walaupun kita bukan di London ya saat ini, kalau ibaratnya rabun jauh kita itu tetap hati kita Arsenal. Ya kalau itu sih lama-lama juga cari piala.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah
2: ya, lain gagal lah ya. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Suntung itu, bos.
3: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
5: Seger! Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

88,7 FM, iSuara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi di mana sahabat suara? Lagi di jalan daerah timur, barat, atau lagi di ring road utara nih? Kalau saya lewat ring road utara rasanya kadang deg-degan. Kalau bawa mobil itu kadang macet, kadang enggak. Jadi saya sekarang lebih banyak naik motor. Walaupun ya kalau naik motor ini debunya sahabat suara, tetap harus pakai masker ya. Kalau lewat daerah Gamping, terus juga lewat perempatan jalan kabupaten itu, kamu wajib banget pakai masker karena area pembangunan tol ya. Dan lagi macet banget. Tapi saya di sisi lain masih menikmati aja kok sahabat suara, terkait dengan pembangunan tol yang kadang bikin macet, terus juga banyak debu. Kadang tengah malam udah mau lewat sana, tiba-tiba jalannya ditutup. Saya nikmatin aja karena dampaknya ke depan itu yang sangat-sangat membantu untuk perjalanan kita jadi lebih cepat. Dan ini kalau saya baca di tribunjogja.com, pintu keluar masuk di kawasan Trihanggo ini bakal dibuat megah, berdiri dengan desain arsitektur yang mengadopsi siluet Candi Ratu Boko. Jadi gerbang berdesain cagar budaya ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana infrastruktur, melainkan juga menjadi penanda visual yang estetik bagi pengendara. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, itu kelihatan keren banget sahabat suara. Kalau saya dilihat di Jakarta ya, emang jalanan itu agak rumit, terus juga agak muter-muter. Tapi kelihatan bagus itu kalau dari udara ya. Dan penyelesaian struktur di beberapa titik penting ini di Ring Road Trihanggo dengan konstruksi layang dan di bagian struktur at grade yang membujur ke arah Logohadi hingga Tirtoadi terus akan digenjot dan juga diperbaiki ya. Kita nikmati aja hasilnya ya sahabat suara. Jangan apa-apa marah, jangan apa-apa sedikit-sedikit ah sebel deh macet yang lain-lain. Sebagai manusia, balik lagi saya ingatkan, kita nikmati aja prosesnya ya. Tapi saya pikir-pikir namanya juga manusia ya sahabat suara, kadang puas dengan sesuatu tapi pengennya hasilnya cepet, gak instan. Kita manusia bukan

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah merasakan vibes Piala Dunia, sahabat suara, mendekati ini kurang lebih sekitar 15 hari lagi Piala Dunia ini akan berjalan. Lagu dari Shakira mengingatkan kita akan Piala Dunia 2010, sahabat suara, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Tapi ini lebih ke Shakiranya yang baru aja memenangkan gugatan melawan otoritas pajak Spanyol yang gak tanggung-tanggung. Pengadilan memerintahkan pemerintah Spanyol buat mengembalikan uang Shakira sebesar 55 juta euro atau kalau dirupiahin ya, siap-siap nih denger nih harganya. Ini di kalau dirupiahin sekitar 1,13 triliun rupiah. Ya kira-kira kalau misalkan itu ditumpuk-tumpuk kayak pas Presiden Prabowo waktu pers ya, udah banyak banget. Kalau bisa menang kayak gitu ya sahabat suara, kira-kira kamu mau beli apa? Dan juga kalau misalkan punya uang sebanyak itu. Dan ini lebih kagetnya sih sahabat suara, saya baca berita ini lebih ke, kok ada ya pemerintahan yang misalkan mengakui kekalahan, ngembaliin uang. Dan Shakira kayaknya setelah memenangkan uang itu langsung muterin lagu ini nih, Mantra Uang. Uang.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM, Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Udah jam 11 lewat 13, udah nyiapin makan siang apa sahabat suara yang lagi di kantor nih? Atau hari ini mau beli ojek online aja? Maksudnya beli makannya di ojek online ya, bukan beli ojek online ya. Seberapa duit sih ya di indeks ekonomi? Semua orang pada berhemat, memiliki cara masing-masing agar tetap hidup ya sahabat suara. Kalau saya ditanya apa cara saya untuk menghadapi, kalau orang bilang kan indeks ekonomi, benar-benar mengurangi ngopi dan juga nongkrong, ternyata bisa apa ya, mengurangi pendapatan. Kok mengurangi pendapatan? Mengurangi pengeluaran saya sekitar 30% dari biasanya. Ini sangat-sangat berpengaruh. Nah, setiap orang pasti mempunyai cara sendiri buat menghadapi indeks ekonominya ya. Ada yang, kalau teman saya udah mulai bawa bekal yang biasanya kita makan siang bareng, pada akhirnya teman saya, ora ah, aku dinoiki masa oh. Ya juga kalau biasanya pergi sama pasangannya setiap hari, sekarang cuman bisa weekend doang, dan weekendnya cuman jalan-jalan, terus belinya ayam geprek. Udah gak lagi ke mall sahabat suara, jarang banget. Ya kita harus bener-bener mengirit lah, lebih tepatnya untuk menghadapi situasi global yang tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Tapi kalau kata Bob Marley sih, nikmati aja. Dan satu nih kata Bob Marley,

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Wow. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Wow.
6: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Chocodrink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
6: Chocodrink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
8: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
9: Ilmu tinggi sekali.
10: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
8: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Iswara,
1: memainkan musik pilihanmu.
11: Pilihanmu.

0: 88,7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagu Perunggu Ini Abadi masuk ke dalam album Memorandum yang dirilis tahun 2022, sahabat suara, yang ternyata masih relate ya. Kalau misalkan Anda di dunia supporter pasti mendengarkan lagu ini di salah satu klub Bandung di Liga 4 yang sering memutarkan lagu ini di setiap pertandingannya. Tapi secara makna ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas tadi, sahabat suara, di Indis Ekonomi, tentang bagaimana kalau ini lebih ke hubungan ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang pasangan LDR yang cowok kerja di Jakarta, tapi dia harus tetap ke Bandung buat menemui pasangannya atau juga istrinya. Jadi kan ada yang namanya PJKA tuh, pulang Jumat kembali Ahad. Banyak banget hal-hal seperti itu dilakukan. Ya balik lagi, Indis Ekonomi, kita tidak bisa membawa keluarga kita ke perantauan ya, karena biayanya, terus juga banyaklah pertimbangan untuk tidak bisa membawa pasangan dan juga keluarga ke perantauan. Saya mengambil contoh teman dekat saya, dia setiap Jumatnya pulang ke Gombong untuk menemui istri dan juga anaknya. Saya tanya kenapa gitu loh, kenapa nggak dibawa ke sini? Sekarang kalau di sini harus ngontrakin dan lain-lain. Kalau di Gombong bisa ikut orang tuanya dulu lah. Jadi kan setiap orang punya cara menghematnya masing-masing ya, sahabat suara. Apalagi di tengah dolar yang naik ini kan ya, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Akankah baiknya kita menjaga diri kita? Tapi ya sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya, karena kan kita orang desa nggak tahu dolar.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Revino Rio.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau dibilang apa yang pengen saya rasakan seumur hidup adalah kesehatan. Ternyata kemarin, beberapa waktu lalu ya, sekitar 2 minggu lalu, saya itu sakit demam. Dan ketika tidur itu gak bisa ngapa-ngapain sama sekali, buat buka HP mata jadi pedes. Di situ saya belajar dan juga saya disadarkan lah lebih tepatnya untuk menjaga kesehatan kedepannya untuk menjadi yang lebih baik lah. Karena apa? Kesehatan itu benar-benar penting. Bukan apa ya, orang bilang kan kesehatan nomor 2 dan lain-lain. Kalau saya benar-benar nomor 1. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa nyari duit, sahabat suara. Dan hal ini juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Jogja. Ini memastikan kalau wilayahnya nihil kasus hantavirus ya, yang kemarin viral banget. Saya udah takut banget ini kalau misalkan menjadi seperti COVID gitu ya. Di sampai 2026 di bulan Mei ini nol kasusnya. Jadi menyusul satu kasus yang tercatat pada tahun sebelumnya, Kepala Bidang P2P dan PDSK Dinkes Kota Jogja, Lana Unwana, beliau menjelaskan kewaspadaan tinggi karena hantavirus memiliki gejala klinis yang dapat menyerang beberapa organ tubuh sekaligus seperti gangguan ginjal, pernapasan, dan jantung. Kalau saya baca di harianjogja.com, masyarakat diimbau untuk menggunakan alat pelindungan diri saat membersihkan area lembab atau gudang yang berpotensi menjadi sarang tikus. Nah, ini juga perhatian untuk kita semua ya, sahabat suara, kalau misalkan membersihkan tempat-tempat yang misalkan sudah kita taruh itu sebagai gudang, terus juga sebagai tempat untuk membuang ya, kita juga harus tetap menjaga diri. Sesimpel kalau misalkan bersihin di atas lemari, di atas kulkas, itu juga harus tetap pakai masker. Karena ya kesehatan, sahabat suara, nomor 1 ya, nomor 2 ya tetap uang ya. Walaupun kita bisa sehat kalau misalkan kita punya uang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

yang bersama saya, Iksan. Arsenal akhirnya menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 setelah penantian 22 tahun. Kepastian gelar diraih usai Manchester City hanya bermain imbang 1-1 melawan Bournemouth, sehingga

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan siap-siap masuk ke putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming. Dan hai yang masih tune in di live TikToknya iSuara @iSuara.network. Amanda Seisa dengan Trouble.

33 kali nyoba kek, mau 33 kali gagal kek, mau 33 kali ternyata di PHP-in. Coba terus sahabat suara ya, jangan kasih kendor ya enggak. Yang ini kita mainin dulu, Rio Klepi dengan Bunga Abadi. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia, bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

0: Suara dari Anet menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Jam 1 siang, langsung switch ke Indokustik ngobrol sama musisi Faith. Kita ngobrolin karyanya. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Siapa bilang belajar integritas harus serius? Yuk mulai dari nonton film bareng di Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK ini gak cuma ngajak kamu nonton, tapi juga mikir, ngobrol, dan seru-seruan bareng. Akfest Movie Day hadir di 12 wilayah di Indonesia, membawa film-film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu ikut bersuara. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film, mulai dari ide cerita, film pendek, pelajar, hingga kategori kementerian dan lembaga dengan kesempatan profesional. Hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Akfest Movie Day 2026 dari lensa integritas terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu? Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen ini lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor iSuara lagu yang kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill Vandis dan juga Reza Bima untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Biar diputerin, terus kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Sandi, Sandi yang tempat jualan online. Sandi Karusel. Ada itu. Ada, ya platformnya Karusel ya kan tuh.
4: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Kateter.
3: Nemu aja lagi.
5: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
3: Apa?
5: Sandi warna cinta.
3: Jauh.
5: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
4: Apa tuh? Apa?
5: Sandi, tar gue samper.
3: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
5: Iya.
3: Sandi, Sandi.
5: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
3: Ada Des.
5: Hai Des, selamat pagi.
3: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
5: Mantap.
3: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
5: Dia makan telur rebus 2 biji doang
3: iya.
5: Setiap hari.
4: Setiap hari.
3: Iya, setiap hari. Sandi
4: ini
3: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
4: Uci, makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
5: Fokus.
4: Sandi nanti lagi.
3: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di iSuara.
6: iSuara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang, saatnya Indokustik. Kali ini bersama musisi Faith yang bakal bercerita tentang single terbarunya. Kita tungguin ya, ceritanya apa, tentang apa ya. Yang pasti sahabat suara bisa cek juga live TikToknya di isuara.network nanti ya. Saya habis makan soalnya. Jadi jeda dulu. Kan jatuh nanti malah kena ini ya, kena apa namanya, kena ban ya sama TikTok ya. So ya, setelah Raisa dengan Serba Salah.

0: Orang Surabaya, suara warga Indonesia di Indokustik jam 1:04 waktu Indonesia bagian barat barengan sama Dodo Harahap, dan tadi sudah saya sounding juga, saya tease juga musisi yang bakal ngobrol di Indokustik kali ini ada Faith.
1: Halo.
0: Hi, are you okay?
1: I am okay.
0: Okay, ya. Di okay-okay ini sebagai musisi ya, apapun itu ya.
1: Iya.
0: Badai kayak pagi-pagi.
1: Betul. Maafkan ya.
0: Ya, enggak apa-apa.
1: Suaranya
0: dong ya.
1: Hilang-hilang sedikit.
0: Hilang-hilang sedikit ya karena yang mengikuti cuaca
1: sebenarnya
0: enak banget, tahu-tahu langsung flu, demam banyak.
1: Iya, lagi
0: aku
1: bener.
0: Baru sembuh.
1: Oh iya, gantian ya. Ganti. Gitu. Ada shift-nya ya.
0: Ada shift-nya. Faith kali ini hadir akan memperkenalkan single terbaru yang baru dirilis yaitu Kita Apa.
1: Yes.
0: Aku udah sempat dengerin.
1: Yes.
0: Beat-nya gitu ya, steady ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Betul.
0: Terus lagu ini tuh mengangkat cerita yang relate banget sama sahabat suara tentang hubungan yang dekat tapi belum punya kejelasan.
1: Iya.
0: Apa bahasa zaman sekarangnya, Goy? Yang friendzone gitu? Ayo dong, lo punya pacar.
1: Ayo.
2: Makanya kan udah jelas.
0: Oh, udah jelas, bagus. Pintar.
1: HTS,
0: udah HTS. Kamu masih pakai kata HTS.
1: Emang?
0: Ada yang terbaru lagi.
1: Apa tuh?
0: HTS, hubungan tanpa friendzone. Apa sih?
1: Hubungan
0: HTS, hubungan tanpa status.
1: Iya.
0: Satu lagi ada lagi yang terbaru.
1: Apa FWB?
0: Itu terlalu ini ya.
1: Oh, terlalu ini ya, bukan
0: terlalu
1: ya.
0: Terlalu benefit ya.
1: Oh. Apa ya?
0: Nanti kita pikirin
1: situationship.
0: Ya.
1: Situationship.
0: Itu dia, situationship. Astagfirullah. Iya, situationship.
1: Astaga, iya.
0: Mirip ya, situationship ya berarti ya?
1: Iya,
0: dengan yang cerita kamu di lagu.
1: Itu sebenarnya lebih
0: apa?
1: Bahasa Inggrisnya aja sih.
0: Oh.
1: Jadi HTS. Bahasa Inggrisnya HTS.
0: Agak
1: itu.
0: Aneh relationship jadi situationship, tergantung
1: iya.
0: Situasinya.
1: Iya, betul.
0: Halo, Faith.
1: Halo,
0: selamat datang di Iswara. Aslinya yes. Kencengan gak?
1: Enggak, aman.
0: Iya, karena cuma buat mesin, jadi gak bisa diturunin. Oh. Bukan buat kita.
1: Wow.
0: Faith, aku mau kamu untuk ngajak sahabat suara kenalan lebih dekat lagi. Ini mungkin ada yang ke-skip.
1: Mm-hmm.
0: Kamu itu background-nya sebelum akhirnya ngeluarin single tuh dulu perjalanannya gimana?
1: Okay.
0: Coba, kamu tuh Faith di luar dunia musik tuh seperti apa sih? Siapa sih sebenarnya kamu?
1: Oke, hai sahabat suara, aku Faith Christabel. Aku dulu dari ajang The Voice Kids Indonesia.
0: Oh, masih inget
1: gak? Aku first runner up, itu tahun 2021.
0: Oh, iya. Gak lama-lama banget lah.
1: Iya, udah 5 tahun yang lalu.
0: 5 tahun tapi sekarang tuh udah kayak nyala lagi tuh kayak wow.
1: Yes, betul.
0: Tapi dari 2021 itu sempet gak ngapa-ngapain di industri musik atau tetep?
1: Tetep sih, jadi waktu itu tuh menang kan tahun 2021, terus 2022 aku rilis single.
0: Oh, gak lama ya?
1: Iya, okay. Gak lama sih, terus habis itu udah deh rilis single dari tahun 2022.
0: Berarti gak sempet vakum kayak aduh mau ngapain ya udah jebol?
1: Enggak sih, untungnya enggak.
0: Wow.
1: Yes.
0: Dari kecil memang sudah dekat sama dunia musik atau justru awalnya punya cita-cita lain seperti akademis

0: musisinya, kamu pengen kamu lanjutin?
1: Dari dulu sebenarnya seputar musik tetap, cuma waktu itu cita-citanya itu pingin jadi pemain piano klasikal.
0: Kelihatan.
1: Atau enggak, kelihatan ya?
0: Kelihatan.
1: Atau enggak violinis, pemain biola.
0: Tebakan gue sama semua lagi.
1: Dia serius?
0: Antara tiga, pianis,
1: biola ya?
0: Biola sama harpa, aku kira.
1: Dulu aku juga hampir belajar harpa tau kak. Sumpah, tapi...
0: Karena dia tinggalnya di Karawaci.
1: Wah, betul.
0: Emang iya loh, temen aku ada yang dia ngajar di Uang Papa Habis ya, si kampus itu.
1: Oh, wow, iya.
0: Dia itu, kenapa lo ngambil itu di sana? Ya, gue pengen, di sana kan banyak warganya yang pasti butuh jasa gue. Is it? Iya kan?
1: Betul lagi, bener kan? Banget lagi.
0: Nah gitu, jadi emang. Wow. Seru ya, belajar musik, akhirnya sekarang kesampaiannya jadi nyanyi gitu.
1: Iya, jujur ada banting setir sedikit. Loh, tapi kok? Ya minimal masih di industri yang sama lah, di musik gitu.
0: Kamu kuliah ambil jurusan apa?
1: Aku kuliah branding.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Branding itu bisa dibilang advertising gitu, bukan?
1: Marketing. Ada advertisingnya, tapi branding itu ibunya marketing.
0: Iya.
1: Iya. Oh. Jadi sebelum marketing ada branding dulu gitu.
0: Ada sekarang jurusan branding ya?
1: Ada.
0: Aku advertising.
1: Ini baru satu kayaknya di Indo, di Prasmul. Asli.
0: Oh pantas, yes. Baru satu branding.
1: Iya, branding.
0: Hey, para mentor-mentor personal branding nih, ada orang langsung nih, udah certified nih ya.
1: Waduh, tapi aku branding. Lebih ke bisnis, brandingnya untuk corporate gitu. Oh. Kalau personal branding itu ada kayak mata kuliah elektif tambahan gitu sih.
0: Jadinya mata kuliah lagi.
1: Iya, itu jadi mata kuliah. Iya,
0: ya.
1: Jadi anak.
0: Lengkap berarti kamu ya.
1: Betul.
0: Branding. Wah, seru nih, ntar ngobrol balik lagu. Yes. Apa sih yang kamu dapetin dari branding itu? Kalau sekarang kita bahas si kita apa ini ya. Yes. Banyak yang mengenal kamu julukannya Perfect Pitch.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kamu sekali gak ada goyang-goyangnya gitu, gak pakai autotune ya?
1: Oh iya, tetap pakai.
0: Oh iya?
1: Rekaman dipakein sedikit katanya.
0: Karena emang hal itu, iya gue percaya.
1: Lebih mempermudah aja sih sebenarnya.
0: Iya, percaya-percaya. Karena emang harus rapi ya kalau rekaman itu ya. Oh wow. Terus waktu masih kecil, lagu atau penyanyi siapa sih yang paling sering kamu dengerin sampai jadi inspirasi kayak gue harus tidy, harus rapi nyanyinya, harus skill gue tuh harus dor gitu.
1: Dulu aku panutan pertama aku tuh Ariana Grande. Abis itu baru aku bergeser ke Tori Kelly.
0: Oke.
1: Iya, jadi emang itu dua-duanya khasnya dengan riff and run semua.
0: Oke, bagaimana perasaan kamu? Kita ngomongin soal Ariana Grande. Dari awalnya dia nyanyi sampai akhirnya main musikal.
1: Iya.
0: Apa perasaan kamu?
1: Oh my God.
0: Shiftingnya langsung berubah gitu.
1: Sumpah, aku jujur ketika ngeliat Ariana Grande main Wicked itu ya, aku jadi pingin juga kak main musikal, tapi kayak...
0: Kamu kan udah kurus, dia kan harus ngurunin berat badan banyak gitu.
1: Iya lagi, tapi kayak aku masalahnya kayaknya gue gak sanggup deh. Gak sanggup gue nyanyi sambil lari-lari lah, sambil nari-nari.
0: Belum lagi ngafalin,
1: belum lagi ngafalin skrip kan. Aduh, gak sanggup kayaknya. Jujur.
0: Tapi
1: jujur
0: pernah
1: banget.
0: Audisi musikal?
1: Enggak pernah.
0: Emang gak mau nyoba ya?
1: Iya, gak
0: repot
1: mau deh.
0: Ya, kayaknya.
1: Iya, kayaknya udah overwhelming duluan gitu.
0: Susah itu nari lagi
1: ya. Iya, nari.
0: Blocking.
1: Ngafalin, iya, betul. Bagaimana?
0: Setahun lagi produksiannya.
1: Iya, ya ampun.
0: Kan kita gak bisa nyambi yang lain ya.
1: Iya, gak bisa kuliah aku. Gimana kuliah aku dong? Masa cuti.
0: Masih jalan berarti kuliah
1: masih,
0: branding
1: masih.
0: Ini?
1: Masih.
0: Berapa semester lagi juga perkiraan?
1: Aku tahun ini masuk semester 7.
0: Oh, wow.
1: Aku baru kelar UAS kemarin, semester 6.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Masih kuliah. Yang... Terus juga ngeluarin single yang judulnya adalah Kita Apa. Gimana rasanya akhirnya lagu ini finally rilis? Ada perasaan overthinking kah? Pede, excited mau ngeluarin yang strategi-strategi branding yang lain demi si Kita Apa ini dapat di top of mind-nya Sahabat Suara, gimana?
1: Perasaannya pasti happy, excited juga karena menurut aku dibanding single-single yang sebelumnya ini jauh lebih easy listening. Jadi kayak mungkin telinga-telinganya orang Indonesia nih masih lebih bisa menikmati lah kali ini single aku yang ini. Karena sebelum-sebelumnya pada bilang, aku juga dapat masukan kan dari followersku, dari pendengar-pendengarku. Pada aku ngomong, lagunya enak banget kak, tapi kita susah nge-covernya. Terus aku kayak, okay. Jadi kayak, mungkin kali ini aku lebih ke rada ballad-balladin. Kayak kesukaannya orang Indo kan sukanya ballad ya, lagu sedih gitu. Jadi kayak, ini aku ballad juga tapi masih ada sentuhan R&B-nya juga gitu.
0: Emang sebelumnya R&B itu ada apa? Soul-nya yang lebih kuatkah atau rap-nya atau gimana?
1: Aku waktu yang single sebelum ini
0: sampai dibilang susah ngikutinnya.
1: Karena musiknya tergolong ribet juga sih. Setelah aku kulik juga, oh ternyata emang ribet sih apa
0: teknis
1: musiknya.
0: Teknis banget kamu.
1: Iya teknis. Terus juga iya nyanyinya juga banyak jebakan-jebakannya gitu sih. Iya, karena didirectnya oleh Kak Kamga ya. Jadi
0: Kamga?
1: Iya Kamga.
0: Oh wow, yeah. Nah, iya sih ya, sama dia sih kayak ini mainan dia ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Yang ribet tuh ternyata ada Kamga di belakangnya, makanya gak sembarangan orang
1: iya,
0: bisa
1: betul.
0: Ini. Kamga aja mainnya, kalau nyanyi aja riff gitu kan yang.
1: Iya. Betul.
0: Wow. Alright, kalau kita ngomongin soal perfect pitch, sampai sekarang ini julukan masih jadi jualan kamu, high value kamu atau malah jadi beban atau biasa aja?
1: Waktu itu sempat jadi high value sih, cuma sempat di titik dimana aku merasa itu jadi pressure juga. Karena aku jadinya setiap off air, setiap nyanyi gitu, aku juga jadinya kepikiran, okay, gue gak boleh fales. Padahal fales itu hal yang sangat manusiawi kan.
0: Itu adalah kita, bukan AI ya berarti.
1: Iya, bahkan diva pun bisa lah, adalah kepleset lah nadanya sedikit gitu. Jadi kayak waktu itu sempat pressure sih, karena kayak aduh orang taunya perfect pitch, gak bisa fales, jadi gue gak boleh fales nih. Tapi ya pada akhirnya semakin aku mikir seperti itu, ya semakin kejadian gitu loh.
0: Okay, iya. Berarti bisa dibilang kalau nyanyi itu, kalau yang aku lihat-lihat nih ya, di acara-acara talent search, gitu-gitu tuh, di era aku, itu ada satu musisi senior, dia bilang harus ada pitch control.
1: Oh, okay.
0: Jadi penyanyinya pada gak relax.
1: Oh iya, jadi tegang yang mikirin pitchnya ya.
0: Kamu juga kayak gitu kan? Akhirnya kejadian, karena kamu overthinking, ya kena nih gue keceplosan
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan. Reset. Berarti kalau menurut kamu sendiri, dari segi POV-nya Faith sendiri, berarti kalau nyanyi itu, kamu lebih setuju nyanyi itu sempurna atau dinikmatin?
1: Sebenarnya kalau dinikmatin tapi jadinya amburadul, jangan ya gitu ya. Jadi kayak harus ada balance-nya lah. Maksudnya dibalik... dibalik sebelum perform itu harus latihan pitch juga iya. Jadi makanya kenapa aku selalu menerapkan ini selalu diajarin sama guru les musik aku dulu. Kalau latihan itu harus 120%.
0: Benar setuju.
1: Harus di atas 100%.
0: Karena melesetnya.
1: Iya, kalau misalkan di panggung kita enggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Bisa aja persentasenya itu turun. Jadi ketika kita latihan misalkan sampai 80% aja nih. Ntar begitu perform di panggung bisa aja turun jadi 70. Makanya biar ntar hasil 100% latihanlah di atas 100%. Wah. Begitu teman-teman.
0: Wah.
1: Berat ya.
0: Habis ini kita lari ya.
1: Lari
0: gue.
1: Nyalain Strava.
0: Enggak, tahun depan apa bulan depan mau Hyrox.
1: Oh serius?
0: Iya harus 120% biar nanti.
1: Demi apa sih Kakak Hyrox?
0: Iya nanti bulan depan.
1: Alamak, gak tuh gue. Aku aja ngebayangin ini udah gak sanggup loh.
0: Badannya gede lagi makanya ini harus fat loss. Okay, ini menarik banget, kita akan ngobrolin nanti lebih dalam lagi tentang Faith dan juga kita apa. Pasti tetap di Iswara barengan Dodo Harap dan juga Faith.
2: Memainkan musik pilihan
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Jangan Paksa Rindu Beda dari Ivan 17 di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia, live Indokustik barengan sama Faith.
1: Ya, halo.
0: Hai.
1: Hai.
0: Dan masih mencoba untuk menyelaraskan pace-nya Faith.
1: Asik, pace pelari kah kita?
0: Kenceng banget ketawanya, Astagfirullahaladzim. Maksudnya dia lagi irit-irit pita suara, sahabat suara. Oh, iya, karena abis ini masih harus ke studio yang berbeda kan?
1: Iya, betul.
0: Wah, capek ya jadi musisi ternyata ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan ya. Tapi udah pernah mencoba untuk konser gitu gak sih? Gak ada konser atau bareng sama... karena kamu juga main alat musik kan. Udah pernah tergabung ke konser gitu gak? Itu capek kan?
1: Iya, capek sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser belum sih.
0: Belum ya. Nah ini kalau yang lagu ini, yaitu Kita Apa. Ini mengangkat situasi yang kayaknya relate banget dan dekat banget sama kehidupan sahabat suara, yaitu hubungan tanpa kejelasan.
1: Yeah.
0: Kenapa Faith kok ngambil isu ini?
1: Karena aku sebenarnya menjadi tempat penampungan cerita teman-teman.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Kamu keramas? Keranjang masalah?
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Syok.
1: Ada ya itu. Ya lumayan ya. Aku tempat penampungan cerita teman-teman aku gitu. Karena aku pun sangat sangat minim ya dalam pengalaman soal cinta ini. Makanya aku juga kadang kayak suka bingung gitu mau nulis tentang apa. Makanya aku ambillah cerita-cerita teman-teman aku gitu.
0: Sepercaya apa teman-teman kamu bisa jadiin kamu tuh tempat untuk cerita?
1: Yang pasti mereka akan mendengar output dari cerita mereka itu jadinya lagu. Bukannya aku bocorin ke orang-orang.
0: Oh.
1: Jadi kayak outputnya ya aku jadiin lagu gitu.
0: Gak tanpa menyebut siapa orangnya.
1: Tanpa
0: jadi,
1: menyebut, iya.
0: Ah mungkin mereka narsis aja kali. Gue punya ide nih, punya masalah.
1: Iya. Gue punya ide nih buat lo nulis lagu nih. Gue nyari gara-gara dulu ya, kata teman gue. Ada aja kah masalahnya.
0: Rata-rata kayak gini, yang tanpa status, tanpa kejelasan ini.
1: Ada juga yang udah pacaran tapi tetap aja kayak, ah bagaimana gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dari teman kuliah atau dari zamannya teman SMA juga?
1: Ada yang dari teman SMA, ada yang teman kuliah.
0: Gimana cara mereka cerita? By phone? Datang ke kamar, ke rumah kamu terus di kamar ngobrol, gue dia, gimana?
1: Biasanya kalau teman SMA aku kan ada yang kuliahnya di luar negeri. Jadi kadang kita ya kalau iseng lagi luang ya teleponan aja gitu.
0: Okay.
1: Masih suka update-update, live update gitu. Kalau teman kuliah ya... misalkan lagi di kampus aja gitu, misalkan lagi ada jeda kelas gitu. Ya ngobrol sambil makan gitu-gitu sih.
0: Okay.
1: Kurang lebih.
0: Ternyata ngobrolinnya itu bisa jadi sebuah karya ya sama kamu ya.
1: Betul. Lumayan kan cerita orang aku duitin ya.
0: Nih itu benar.
1: Astaga.
0: Benar, bagus banget ya. Kamu ternyata bukan casing doang ya, emang merasuk ya.
1: Iya,
0: bisnis itu adanya
1: bisnis,
0: ya.
1: Bisnis cuan. Yes.
0: Tien. Tien itu artinya uang ya.
1: Yes, uang.
0: Waktu menulis lirik ini, skillnya dan juga kemampuan kamu tuh benar-benar dituang di sini. Gimana? Bagian mana sih yang menurut kamu Faith ngena banget secara emosi?
1: Oke.
0: Soul-nya tuh kayak di mana bagian yang mana?
1: Menurut aku di bagian bridge sih.
0: Ini Kita Apa ya lagunya?
1: Iya,
0: kita apa? Kenapa bridge?
1: Karena waktu jujur nih waktu sebelum rekaman itu bridge-nya itu tuh baru jadi kayaknya hamin berapanya gitu. Terus aku baru tahu lirik bridge-nya dan ada bridge-nya itu tuh waktu hari rekaman. Dan ketika aku baca tuh kayak, eh gilui. Jadi yang nulis tuh, yang aku nulis bareng Kak Iqbal Siregar dengan Kak Faisal. Mereka yang biasa ngerjain lagu-lagunya Juicy Lucy. Ya tahu kan mereka nulisnya seperti apa. Jadi,
0: makanya diacak-acak perasaan pendengarnya ya.
1: Iya betul. Makanya begitu aku baca juga kayak, eh gila banget nih liriknya.
0: Oh, jadi kamu tuh gak nulis sendiri tapi digabung sama mereka juga?
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Kalau aku lebih banyak ke notasinya sih. Kalau mereka lebih banyak liriknya.
0: Notasi?
1: Iya aku lebih nada soalnya.
0: Kamu nadanya pakai partitur gitu? Pakai note balok gitu?
1: Enggak juga sih. Aku misalkan minta, waktu itu tuh Kak Ical yang main keyboardnya. Terus aku minta kasih chord. Ya udah aku cari-cari aja sendiri. Humming gitu kayak gitu-gitu.
0: Okay, wow. Nah ini nulis lirik barengan sama Iqbal dan...
1: Ical.
0: Ya, ini berarti kamu harus kolaborasi, berbagi apa ya, berbagi ego.
1: Iya, betul.
0: Sulit nggak kayak gitu buat kamu seorang musisi yang biasanya idealis tapi harus realistis dengan bisnis?
1: Iya, jujur
0: dong?
1: Sulit sih, karena aku juga anaknya lumayan perfeksionis, bukan lumayan sih, perfeksionis banget. Jadi kayak kadang ketika nulis bareng tuh suka kayak, duh gak mau lagi aku maunya ini, yang ini. Tapi kayak ya kira-kira aku juga belajar mendengarkanlah opini orang lain juga gitu sih.
2: Gimana sih cara komunikasinya? Apakah kalian ketemu atau cuma share? Karena beberapa yang kayak gini juga, mereka, enggak aku cuma ini nasi voice note doang. Aku maunya gini-gini, maunya gini. Yeah. Kamu gimana? Harus ketemu?
1: Iya, aku harus ketemu. Karena kalau online gitu susah sih jujur. Wow. Lama juga kan makan waktu. Takutnya belum lagi slow respon, lagi ngapain gitu kan. Jadi lebih baik udah luangin satu hari, ketemu, beres gitu.
2: Wih, kamu akan dicinta oleh banyak bos kalau kamu kerja di instansi. Karena kamu orang lebih suka in person atau ketemu langsung.
1: Iya, betul.
2: Wow. Yes. Nah ini kerja bareng dengan Iqbal Siregar, Ical ya, Faisal Amin.
1: Iya, panggilnya Kak Ical.
2: Yang paling seru apanya sih?
1: Yang paling seru tuh ketika aku ngelihat Kak Iqbal nulis lirik. Karena dia benar-benar cepet, secepat itu Kak. Aku tuh sangat nggak jago lah kalau nulis kata-kata gitu. Makanya aku lebih banyak ke notasinya.
2: Karena aku kaget, kamu kenapa kok bahasanya harusnya Inggris ya? Kalau kamu cepet ya.
1: Kalau Inggris aku cepet.
2: Kok ini banget ya bahasanya kok sangat lagu pop Indonesia sekali. Iya. Dibantu sama dia.
1: Iya, jadi liriknya itu kalau enggak salah semuanya Kak Ical dengan Kak Iqbal. Jadi aku pure notasi aja gitu.
2: Okay.
1: Dan itu pun dibantu juga gitu. Karena begitu aku ngeliat Kak Iqbal nulis itu benar-benar cepet banget. Kayak apa ya, dia ngetik-ngetik terus udah jadi. Terus dia nyanyiin, terus gue kayak, "Hah, udah secepat itu?" gitu. Jadi kayak, wow, tolong ajarin aku suhu gitu. Please ajarin gitu.
2: Ada yang nanya di live TikTok, Isu Santi, Bang Dodo ini siapa? Ini kita lagi ngobrol sama gamers Indonesia, bukan?
1: Winda Basudara.
2: Ini adalah Faith, dia punya single yaitu Kita Apa.
1: Yes.
2: Dua kata Kita Apa, kamu yang milih atau memang hasil rembukan bareng? Dan kenapa namanya Kita Apa sih? Ini kayak kalimat yang dua kata
1: lucu, Kita Apa.
2: Kita Apa, dua kata lucu dong. Kebablasan Jagorawi tadi tuh berangkat. Gimana?
1: Ini hasil rembukan sih. Sebenarnya tadinya tuh mau Bersama Tanpa Nama, kalau gak salah.
2: Oke.
1: Karena kan ada liriknya Bersama Tapi Tanpa Nama. Cuma kayaknya kepanjangannya, jadi kita singkatkan aja. Jadi Kita Apa.
2: Kita Apa.
1: Harus ada tanda tanyanya di belakang.
2: Kita Apa.
1: Iya, jadi kayak Kita Apa.
2: Ada.
1: Kalau gak pakai tanda tanya soalnya aneh, kayak Kita Apa.
2: Kayak AI ya nanyanya,
1: AI,
2: ya. Kita Apa.
1: Iya.
2: Wow. Oke. Okay. Jadi bagaimana dengan proses rekamannya, terus juga musik videonya bagaimana? Kita lanjutin nanti ya.
1: Okay,
2: sambil siap. Kita akrobat di sebuah instrumen.
1: Wow.
2: Gak usah terlalu heboh, grande segala macam.
1: Okay,
2: cukup
1: siap,
2: santai
1: siap,
2: aja
1: siap.
2: Ya.
1: Okay.
2: Kalau bisa Fenty sih, lebih gede ya dari grande.
1: Oh, Fenty ya. Kopi kita.
2: Iya, makanya Ariana Fenty berarti itu ya.
1: Wow, yes.
2: Sesaat lagi tambah suara barengan sama Faith di Indo Acoustic.
3: Suara warga Indonesia.

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, Karawaci.
1: Wow,
0: suara warga
1: ya?
0: Indonesia. Gimana rasanya jadi warga Karawaci? Ceritain dong.
1: Rasanya apa ya? Masih enak sih di situ.
0: Masih enak.
1: Gak macet soalnya.
0: Karawaci itu kan jujur jauh dari mana-mana.
1: Jujur.
0: Tapi
1: enak kan?
0: Kayak punya dunia sendiri ya?
1: Iya, betul. Kalau kayak Gading Serpong BC itu udah mulai macet tuh, udah rame kan. Kalau kita mah masih adem-adem aja.
0: Kayak dia punya kehidupan sendiri di situ.
1: Of course.
0: Nah, kayak aku udah kenal kamu, aku bisa, aku punya teman di Karawaci namanya Faith. Itu sebuah ini ya, sebuah
1: pencapaian
0: ya. Sebuah pencapaian.
1: Ada anak Karawaci.
0: Ada anak Karawaci. Jadi, Isu Santi dan teman-teman yang dan sahabat suara yang ada di live TikTok iswara.network dan juga di iswaranetwork.com/streaming lagi ngobrol kita bareng sama Faith. Dia ini adalah musisi yang dimana mengeluarkan single tahun ini, bulan ini apa bulan kemarin, Faith?
1: Bulan April.
0: Bulan April.
1: 24.
0: Nah, kita apa gitu ya. Ada nanya jagoan sebelah Bang Dodo siapa ini? Agung Hapsah ya.
1: Agung, jujur iya lagi. Oh, iya Bang.
0: Gue percaya kan kalau aku Gen Z kan.
1: Iya lagi jujur. Jujur it's giving Agung Hapsah.
0: Iya
1: lagi.
0: Iya, dia tuh dari Kalimantan baru kesini. Dia magang kayak gitu hari-hari.
1: Enggak.
0: Oke, kita balik ke kita apa. Saat proses rekaman ada tantangan tersendiri enggak dari kamu Faith untuk menyampaikan emosi lagu ini?
1: Kalau secara emosi enggak sih, karena mungkin aku udah sering dengar kali ya ceritanya. Jadi aku juga kadang greget juga loh sama teman-temanku. Jadi kayak waktu recording pun aku juga bisa menyampaikan rasa greget itu gitu sih.
0: Oke. Terus di lagu ini ada rasa nyaman, berharap tapi juga kayak kok ragu gitu. Nah, menurut kamu perasaan mana yang paling dominan di lagu ini?
1: Kalau di sini lebih kayak apa ya? Lebih kayak bertanya-tanya sih sebenarnya. Kayak ini gue udah bela-bela ini ngelakuin ini itu untuk lu. Tapi kok dari lu nya nggak ada kejelasan gitu. Jadi mau gimana?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Iswara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.